Jagada, Gado Sasa Bahada, Jagada Bada Gada Bada Gada Bada Swasa, Shadada Gada Gada Bada Gada Swasa, Egado Shale Kapatia, Shayada Bada Gada Swas, Shadaka Bada Gada Swa. Ilalo shalika patagada Shada kata patagada barahada Shayada patagada badaswasa Tapahata sus